0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih di Produa teman terbaik kamu di pagi ini ya teman Produa. Kita masih ditemani dengan guyur hujan atau rintihan hujan ya. Wis, rintihan hujan atau rintik-rintik hujan ya. Di luar studio tentunya ya teman Produa. Tapi dengan cuaca seperti ini ya semoga saja aktivitas teman Produa tetap bisa berjalan ya. Mungkin sudah melakukan aktivitas juga. Semangat untuk aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Sudah hari Jumat terus hujan, waduh, hari terakhir ya, hari terakhir kerja buat jadi malas juga ya teman Produa, apalagi cuaca Kota Wamena yang dingin ditambah hujan ini untuk aktivitas nih pasti malas ya, tapi tanggung jawab tetap harus dijalankan teman Produa. Masih menemani teman Produa sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Timur tentunya. No.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Oke, teman Prodo, lagu dari Naga ya. Anugerah Terindah sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di part yang pertama di Samal Paginya Pro 2. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Saya Meki undur pamit. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap. Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftar.

Dengarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: 102,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Rita di rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain.

0: 102,1 Pro Dolphin, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: asik sampai kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, satu jam ya.
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais. Tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. An ally has been slain. Lah kenapa berhenti ini? Bah, su habis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, mana telepon sa? Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana kah?
3: Mek, saya bisa minta sapu uang kah? 300.000 tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer toh?
0: Heh. Kapan saya pinjam kau uang?
3: Ih, di Facebook tuh, kemarin kau ada chat saya. Coba periksa kau Facebook tuh.
0: Sebentar ya. Saya cek saya Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kau tidak bisa masuk lagi. Astaga! Rara, ada hack saya Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau dia tuh, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 6 usai gameplay gamenya lagi-lagi bocor ke internet. Dalam wawancara dengan This Magazine, Rockstar menyebut GTA 6 yang merupakan developer dari 2013 ini akan menghadirkan open world yang lebih reaktif, NPC yang lebih realistis, serta sistem pergantian karakter yang lebih fleksibel, serta sistem perubahan fisik karakter berdasarkan aktivitas pemain. GTA 6 sendiri akan berfokus pada dua protagonis, Jason Duval dan juga Lucia Caminos. Jason sendiri merupakan mantan anggota militer yang terlibat dalam perdagangan narkoba, sementara Lucia adalah seorang petualang yang baru keluar dari penjara. Pemain dapat bergantian antara keduanya dalam misi tertentu, termasuk saat mengemudi atau menggunakan senjata dari kursi penumpang. Rockstar sendiri juga memberikan pemain lebih banyak ruang untuk membentuk Jason dan juga Lucia melalui pilihan selama permainan. Kondisi tubuh mereka dapat berubah berdasarkan aktivitas seperti berat badan yang terpengaruh pola makan dan juga bentuk tubuh yang menjadi lebih bugar karena olahraga. Game ini juga akan memiliki platform media sosial dalam game yang dibuat untuk membuat dunia GTA 6 terasa lebih hidup dan juga responsif. Selain itu, Rockstar juga memberikan statement resmi usai leak footage gamenya tersebar di internet. Mereka mengkonfirmasi bahwa video yang bocor tersebut memang merupakan footage gameplay GTA 6. Dalam pernyataan melalui X, Rockstar sendiri meminta maaf kepada penggemar karena membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan game tersebut secara resmi dan mengatakan mereka ingin melebihi ekspektasi lewat pengungkapan gameplay resmi di Netflix pada hari Kamis 27 Agustus atau Jumat pagi 28 Agustus ya waktu Indonesia Barat karena perbedaan zona waktu. Kita bakalan beralih ke update informasi lainnya.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Lionsgate resmi merilis first look 3 karakter ikonik Panem dalam film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Ralph Fiennes tertampil sebagai Presiden Coriolanus Snow, sementara Elle Fanning dan juga Kiera Culkin masing-masing mengambil alih peran Evie Trinker dan juga Cesar Flickerman versi muda. Dalam foto yang dibagikan secara eksklusif oleh Entertainment Weekly, Snow terlihat sudah berada di puncak kekuasaannya saat Hunger Games ke-50 berlangsung. Sutradara Francis Lawrence menyebut karakter tersebut telah meracuni jalannya menuju kursi presiden dan juga harus terus mengawasi setiap bentuk perlawanan yang dapat mengusik kekuasaannya. Evie diperlihatkan dengan rambut pirang dan juga busana khas Capital. Film ini juga akan mengeksplorasi awal kedekatannya dengan Hamid. Sementara itu, Caesar versi Kieran Culkin disebut lebih keras terhadap para tribute dibandingkan versi Stanley Tucci. Ia memiliki beberapa kehangatan palsu yang kelak menjadi ciri khas saat mewawancarai Katniss dan juga Peeta. Sunrise on the Reaping mengambil latar 24 tahun sebelum kisah Katniss Everdeen dan mengikuti Hamid Abernathy muda dalam quarter Quell kedua. Joseph Zada dipercaya memerankan Hamid dan juga McKenna Grace sebagai Melsin Donner dan juga Whitney Peak sebagai Leona Dove Baird. Film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 20 November 2026. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar sore ini, teman-teman Pro 2. So kita lanjut di Sore Ceria.
1: Info Pro 2.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Update info di jam 3 sore ini, teman Pro 2 Rockstar Games selaku developer game resmi mengungkap sejumlah fitur Grand Theft Auto ke-6 atau GTA

Kalau barusan kamu mengenali naluri lelaki, kalau yang berikut ini lelaki yang bakal nemenin kamu. Elah. Yes, kita udah ada di sore ceria, weekend, enggak weekend ya. Tapi kalau udah sore, apalagi ini hari Jumat, berasanya tuh udah weekend. Setuju nggak teman-teman berdua? Yes, barengan sama Fajar di 96,3 MHz, available juga buat terus kamu dengerin di www.rri.co.id/wamena dan juga mobile application RRI Digital. Ya, mengudaranya langsung banget sore ini. Ya nggak langsung juga sih, maksudnya kayak ya setiap hari kita mengudaranya tuh emang dari kawasan Jalan Ahmad Yani gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi dengerin Pro 2, di mana nih dengerinnya? Boleh gimana tadi? Di mana nih kamu dengerinnya? Bener ya kan? Bener kan? Bener kan tadi kalimat itu yang keluar? Infoin ke Fajar di mana kamu dengerin Pro 2 FM sore ini. Yuk, seru-seruan lagi bareng. Akibat apa sih ini? Kayaknya akibat abis makan keju nih ya, teman-teman Pro 2. So, kita seru-seruan lagi bareng sama Justin Bieber.

Kamunya jangan menghilang, teman-teman Pro 2, tetap barengan sama kita di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes. Ini cuaca yang ditunggu-tunggu sama kebanyakan mungkin dari kita yang tinggal di Wamena, tapi kayaknya nggak cuma Wamena aja ya, tapi saya nggak tahu soalnya pemantauan di beberapa daerah lain, khususnya di kota Wamena sendiri kan emang hujan gitu teman-teman Pro 2. Iya, mulai dari tadi malam ya, tadi malam mah jam berapa sih? Pokoknya kayak pagi-pagi, subuh-subuh tuh udah mulai hujan gitu teman-teman Pro 2. Karena saya agak sadarnya subuh, pagi-pagi jadi kayak udah mulai hujan sampai tadi pagi. Terus agak siangan juga masih hujan, cuacanya juga sekarang masih yang berawan juga. Cerah tapi berawan gitu teman-teman Pro 2, gloomy-gloomy gimana gitu kan ya. So bikin nyaman, dan kalau ngomongin soal cuaca sendiri, ini kalau Fajar dapat update-nya dari forecaster BMKG Wamena, Ahmad Armanda ngomong kalau musim kemarau secara umum itu tuh ternyata udah berlangsung dari bulan Mei kemarin tuh teman-teman Pro 2, dan puncaknya itu bakalan terjadi di bulan ini, yaitu Juli sampai Agustus teman-teman Pro 2 gitu. Tapi memang meskipun puncaknya di bulan Agustus ini teman-teman Pro 2, secara umum musim kemarau di Indonesia diperkirakan bakalan berakhir nanti di September sampai Oktober teman-teman Pro 2 ya. Balik lagi, kondisi ini bisa berbeda-beda di setiap wilayah bergantung pada dinamika cuaca sama iklim setempatnya juga gitu teman-teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi terus ya. Yang perlu diwaspadai selain musim kemarau, teman-teman Pro 2, antara lain kekeringan dan juga suhu udara yang lebih dingin pada malam hari. Kondisi udara dingin ini juga bisa memicu terbentuknya embun beku khususnya di wilayah dataran tinggi atau kawasan puncak, teman-teman Pro 2. Seperti yang mungkin kamu lihat infonya di TikTok juga, di Kuyawagi ya kalau nggak salah, atau di beberapa media juga gitu teman-teman Pro 2. So itu yang perlu diwaspadai. Tapi syukurnya ini udah ada tanda-tanda hujan, semoga beberapa hari ke depan juga masih hujan lah ya teman-teman Pro 2 untuk mengurangin angin yang cukup lumayan kencang di kota Wamena. Kayak kalau angin bertiup tuh takut banget ya, atap-atap rumah tuh roboh ya nggak sih? Soalnya berisiknya tuh kayak berisik banget gitu loh teman-teman Pro 2, kayak ada orang yang lari ya nggak sih? So, update untuk informasi cuaca, perakiran cuaca, dan juga ya, seputar puncak kemarau 2026 ini, selengkapnya kamu bisa langsung cek sendiri aja nih teman-teman Pro 2. Di mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Yang paling penting nih teman-teman Pro2, dan harus banget kamu pastikan kalau pergi ke satu tempat itu tuh barengan sama orang yang tepat, teman-teman Pro2. Kalau nggak barengan sama orang yang tepat, beuh, susah sih teman Pro2. Serius, beneran nggak bohong. Susah, susah, beneran deh susah. Banyak dongkolnya yang ada teman-teman Pro2. Pengalaman ya Jar ya? Iya udah pernah ngalamin itu soalnya ya teman-teman Pro2. Jadi kayak udah bisa cerita. Cie! Sok paling pengalaman banget lu. Yes, 8 menit menuju jam 4 sore. Kamu masih barengan sama Pro2 FM di 96,3 MHz teman-teman Pro2. Dan di sini ada yang dulu tuh suka banget nonton Narnia gak sih teman-teman Pro2? Kalau gak salah setiap season series dari Narnia tuh kayak saya udah nonton lebih dari 2 kali. Kenapa? Karena tuh kayak sumpah itu keren banget gitu teman-teman Pro2. Kayak real banget. Iya, kayak ya masuk aja di akal logika saya. Jadi kayak buat repeat film itu tuh kayak enggak apa-apa banget gitu teman-teman Pro2. Nah, kenapa saya langsung bridgingnya ke Narnia? Karena yang saya mau omongin adalah Narnia The Magician's Nephew, teman-teman Pro2. Dan kabarnya, yang Narnia versi The Magician's Nephew ini tuh jadi salah satu film Netflix yang termahal, teman-teman Pro2. Disutradarain sama Greta Gerwig, Narnia The Magician's Nephew ini tuh jadi salah satu film termahalnya Netflix dengan budget $280 juta. Yes, $280 juta ya. Hitung sendiri lah ya, dirupiahin. Gak usah manja. Di handphone masing-masing punya kalkulator, ngitung sendiri dah tuh ya. Nah, film terbaru Narnia ini tuh memang diproduksinya kan sama Netflix, teman-teman Pro2. Tapi nantinya film ini tuh juga bakalan tayang di bioskop terlebih dahulu. Meskipun diproduksi sama Netflix, otomatis kayak mereka bakalan ini dong, raup keuntungan dari Netflix dulu dong. Ternyata nggak seperti itu, brother and sister. Mereka bakalan, film ini bakalan ditayangin di bioskop terlebih dahulu, teman-teman Pro2. Jadi setelah sekitar, berapa ya? Hampir 2 bulanan lah ya kalau bioskop tuh, 49 sampai 50-an hari lah. Pokoknya kalau di bioskop tuh film tayang nanti setelah habis di durasi itu, di durasi bioskopnya, bakalan langsung tayang di Netflix gitu teman-teman Pro2. Ini yang Narnia baru ya teman-teman Pro2, nggak tahu deh masih ada benang merah sama Narnia-Narnia sebelumnya apa enggak. Kita nggak tahu, tapi kita tunggu aja teman-teman Pro2, karena estimasi di bioskopnya tuh bulan Februari 2027. Berarti di Netflixnya ya tahun depan juga gitu teman-teman Pro2, 2027. So, kabar baik buat kamu yang suka banget sama film-film yang tipikal-tipikal fantasi fiksi gitu teman-teman Pro2.

Setuju banget teman-teman Pro2 sama lagu yang barusan kamu dengerin, Andy Grammer with Don't Give Up On Me. Teman-teman Pro2, kita siap banget buat ngedengerin kamu, ngebantu ngelewatin apapun yang mungkin lagi kamu hadapin, dan nemenin kapan aja kamu butuhin. Jadi teman bicara bisa banget juga, karena Pro2 RRI Wamena udah available buat kamu dengerin dimanapun dan juga kapanpun lewat www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital, teman-teman Pro2 ya. Jam 4 sore kamu dengerin lagu ini untuk pertama kalinya. Enggak, bukan untuk pertama kalinya, tapi lagu pertama yang ngebuka sesi jam 4 sore ini untuk sore ceria di hari Jumat. Yes, it's Friday, man. Tenang aja, kita masih lanjut lagi beberapa flashback isinya Pro2. Kayaknya ngajakin kamu nostalgia banget kan dari tadi jam 3, sekitar sejaman ini. Tenang, masih banyak. Masih banyak yang bakal bikin kamu terkejut, jadi jangan kemana-mana. Terkejutnya tuh. Intinya adalah pastikan kamu tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Barusan saya baca beberapa berita yang cukup lumayan mengejutkan gitu teman-teman Pro 2, terlebih buat kamu yang udah spending time buat nge-war tiketnya pas Melon gitu teman-teman Pro 2. Karena ternyata Post Malone bakalan nge-cancel semua jadwal Asia store-nya dia, teman-teman Pro 2. Bener banget. Apa ya bisa dibilang, ya menunda lah gitu teman-teman Pro 2. Eh mana sih tadi? Wait, harus dicari ya. Ya bener, Post Malone ngumumin nunda semua jadwal Asia tournya di beberapa negara kayak Singapura, Malaysia, Manila, Hong Kong, Bangkok, Kwangsiung, Seoul, sama Tokyo, teman-teman Pro 2. Habis itu, setelah saya ngebaca info tadi gitu, teman-teman Pro 2, Bruno Mars again. Setelah sempat sukses menggelar konser di Indonesia, ternyata dia nggak mau lagi konser di Indonesia. Nggak maunya tuh karena dia kan udah ngumumin jadwal tour teman-teman Pro 2 yang The Romantic Tour. Nah, di Asia tuh slotnya tetap ada untuk kawasan Asia gitu teman-teman Pro 2. Tapi sayangnya Indonesia nggak masuk ke listnya dia, coy. Jadi beneran Bruno Mars ini kan baru-baru ngumumin jadwal tour dunianya yang The Romantic Tour ini teman-teman Pro 2. Tapi ternyata turnya digelarnya tuh di Singapura, Bangkok, Manila, Seoul, sama beberapa negara lainnya gitu teman-teman Pro 2. Nah, Jakarta nggak masuk di daftar listnya tersebut teman-teman Pro 2. Gimana tuh teman-teman Pro 2? Ada yang komentar lah, kok bisa sih perasaan Do itu banyak defense-nya di Indonesia? Nggak tahu ya, ada yang berspekulasi kalau di Indonesia tuh lebih banyak fans-fans yang ke arah sana. Nggak mau nyebutin nanti gaduh lagi gitu kan ya. Tapi nggak tahu ya, apakah ini bakalan berubah atau memang udah fix? Ya kita tungguin aja gitu teman-teman Pro 2. Meskipun memang yang waktu tour Bruno Mars kesini juga, kamu nonton Jar? Enggak, kalau ditanya gitu enggak, saya nggak nonton teman-teman Pro 2 ya. Spending time entertainment saya nggak segede itu untuk ngebeli tiket PP sama tiket ngewarnya teman-teman Pro 2 ya. Saya bisa ngewarnya, nanti nggak bisa balik ke sini gimana dong? Nggak punya kerjaan langsung ya nggak sih teman-teman Pro 2?

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRD News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada siapa tadi ya? Jim Glass. Yes, Jim Glass Heroes, teman-teman Pro 2. Bareng sama Adam Levine with Stereo Hearts-nya. Ngajakin kamu flashback dong pastinya. Masih barengan sama flashback hits-nya Pro 2 FM. Tapi gak cuma flashback hits aja. Lagu-lagu hits lainnya bakalan juga nemenin kamu sore ini menuju ke... Ini senja apa petang nih? 16.49, berarti masih menuju ke senja ya. Senja sama petang tuh bedanya apa sih, teman-teman Pro 2? Ada yang tahu gak? Coba kita nanya AI aja kali ya. Senja sama petang tuh bedanya apa sih? Bentar. Lama banget lagi ngetiknya. Oke. Kenapa yang keputar lagu ini? Salah bro, ganti. Yang bener tuh yang ini. Ah, yes, right. Oke. Udah ada jawabannya. Hah? Pakai voice. Baiklah. Bentar, kalau pakai voice berarti... Berarti ku turunkan ini. Terus ku nyalakan voice-nya mana ya? Bisa gak sih kalau di sini? Ya, gak bisa pakai voice, teman-teman Pro 2. Gimana dong? Ya udah saya bacain aja deh. Gak jadi. Wait. Oke, senja sama petang tuh bedanya apa sih? Mungkin ini hal receh sebenarnya ya, tapi kayaknya kita perlu tahu gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi senja itu tuh waktu setengah gelap atau saat atau sesudah matahari terbenam. Sedangkan petang adalah waktu sore hari yang mencakup tuh rentang dari pukul 3 sore sampai matahari terbenam. Oh, berarti petang dulu baru senja ya. I see, baru ngerti tuh saya. Petang itu 15 sampai matahari terbenam. Sama dengan sore hari secara umumnya gitu teman-teman Pro 2. Kalau senja itu tuh ke saat matahari terbenam sampai menjelang gelap. Oke. Nontonin senja. Berarti sebenarnya kita tuh nontonin bukan... Maksudnya berarti itu kan mataharinya udah hilang kan ya? Oke. Gitu ya teman-teman Pro 2. Senja bagian akhir dari sore atau waktu petang, dimana ditandai dengan langit yang mulai kemerahan dan temaram saat matahari mulai hilang dari pandangan. Gitu. Jadi memang durasi senja tuh lebih singkat daripada waktu petang gitu teman-teman Pro 2. Berarti udah bisa dibilang kalau 16.52 itu sekarang udah petang gitu ya teman-teman Pro 2. Ya sore hari pada umumnya. Lumrahnya memang kita ngomongnya tuh sore gitu ya teman-teman Pro 2. Oke, nanti agak gelapan dikit itu baru petang menjelang ke senja gitu. Jadi bukan senja dulu baru petang ya, tapi petang dulu. Nah, tuh. Baru senja gitu teman-teman Pro 2. Understand? Ya, lagi apa nih? Lagi ngasih kelas tambahan lu, Jar. SKS 1 matkul. Enggak, tapi itu ya penting gitu ternyata teman-teman Pro 2 harus kita tahu. Ya udah enggak apa-apa kalau misalkan kamu udah tahu berarti kamu ya udah berarti good gitu kan pengetahuan umum kamu. Buat yang belum tahu nambah pengetahuan umumnya lagi gitu teman-teman Pro 2. Simple ya siaran tuh cuman bahas senja sama petang nih Jar. Iya lagi.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

live dari Pro 2 RRI Wamena di Jalan Ahmad Yani, teman-teman Pro 2. Yes, ada Sabrina Carpenter, Man Child, kamu dengerin di 96,3 MHz. Sekarang udah pukul 17 lebih 17 menit, jam 5 sore lebih 17 menit, yes, teman-teman Pro 2. Menutup minggu ini, kabar baiknya adalah Jonathan Christie akhirnya resmi menduduki peringkat 1 dunia sektor tunggal putra. Berdasarkan laman BWF ranking per 25 Agustus nih, teman-teman Pro 2. Dan pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini tuh berhasil ngumpulin 87 lebih ya poin, 87.600 sekian poin lah gitu teman-teman Pro 2, dan naik ke posisi teratas setelah sekitar 25 atau 26 tahun gitu deh teman-teman Pro 2. Wow, bangga banget dong pastinya teman-teman Pro 2. Tapi nih ya, sayangnya posisi ini tuh belum sepenuhnya aman karena persaingan di papan atas ranking BWF itu tuh juga sangat ketat gitu teman-teman Pro 2. Sejumlah pemain elit punya selisih poin yang relatif tipis nih teman-teman Pro 2, kayak Christo Popov dari Perancis itu tuh di 87.000 sekian ya, bedanya sekitar 600 sekian poin gitu deh pokoknya teman-teman Pro 2 ya kan. Terus ya bedanya 629 poin dari dari Jojo, sedangkan ketiganya tuh ada Kun Lafut Pititstan dari Thailand. Poinnya juga tipis. Berapa nih? 300-an gitu deh pokoknya teman-teman Pro 2. Enggak nyampe ya. Tipis banget deh pokoknya nih, 86915 berapa tuh? Ya udah kamu ngitung sendiri aja ya, teman-teman Pro 2 ya. Intinya adalah kalau ngelihat daftar ranking tunggalnya tuh ada Jonathan Christie nomor 1, terus ada Christoph Popov, ada Kun Lafut, nomor 4-nya ada Chow Tien Chen, dan nomor 5-nya ada Anderson Antonsen, teman-teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengin lihat daftar lengkapnya, kamu bisa langsung aja deh ke www.rri.co.id. Kita lanjut untuk sore ceria, teman-teman Pro 2. Stay tune terus. Kita punya Elo sore ini sambil ngeteh, ngopi, sambil nyantai. Enjoy.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz, pukul 17 lebih 49 menit dan tiba kumandang azan maghrib untuk Kota Wamena dan daerah sekitarnya.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati nggak harus tua.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: 1 per 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sekitar 15 menit lagi menuju ke update info Pro 2 kita di jam 7 malam. Ada update info apa aja nanti sih teman-teman Pro 2? Oke, ini masih tentang Karhutla, teman-teman Pro 2, update dari BMKG-nya nanti bakalan kita kasih ke kamu juga. Terus juga ada beberapa informasi lain, mulai dari Toy Story, Avengers, sama Lisa Blackpink. Apa aja? Ya udah ditungguin aja pastinya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita punya Rizky Febian, teman-teman Pro 2. Kesempurnaan cinta di Pro 2 FM untuk 18.45.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Update info Pro 2 di pukul 7 malam ini, teman Pro 2, kita mulai dari informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wamena mengingatkan masyarakat di Papua Pegunungan untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang saat ini memasuki periode puncak. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda ketika ditemui RRI mengatakan musim kemarau secara umum telah berlangsung sejak Mei dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus bulan. Maksud kami hingga Agustus tahun ini. Menurutnya secara umum musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada September hingga Oktober, namun kondisi ini dapat berbeda di setiap wilayah tergantung pada dinamika cuaca dan iklim setempat. Dijelaskan sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain kekeringan dan suhu udara yang lebih dingin pada malam hari. Kondisi udara dingin tersebut juga dapat memicu terbentuknya embun beku khususnya di wilayah dataran tinggi atau kawasan puncak. Ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca selama musim kemarau, termasuk menghindari aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Pembakaran lahan dapat menghasilkan asap dan mengurangi jarak pandang, serta berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk penerbangan di wilayah Papua Pegunungan.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan juga para pemain lainnya. Melansir dari Variety, Toy Story 5 mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Maksud kami, para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bunny, pemilik mereka. Disney juga mengumumkan perilisan video baru untuk lagu I Knew It, I Knew You versi piano. Lagu tersebut merupakan karya orisinil Taylor Swift dan juga video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5. Toy Story 5 sendiri sebelumnya dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026 dan mendapat respon positif dari kritikus dan juga penonton. Film ini sendiri memperoleh pendapatan tertingginya dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global 1,13 miliar US dollar.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Lisa Blackpink mengumumkan cuplikan single terbaru Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbarunya. Potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single pre-release menuju EP Press Play pada 25 Agustus 2026. Sawadika sendiri dijadwalkan rilis pada 3 September mendatang, sementara EP Press Play akan menyusul pada 23 Oktober. Perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Sebelumnya, Lisa juga telah merilis album solo perdananya bertajuk Alter Ego pada 2025 yang memperluas perjalanan musiknya di luar Blackpink. Album tersebut menghadirkan sejumlah lagu termasuk Rockstar, New Woman, Moonlight Floor, dan juga Burn Again. Rockstar sendiri menjadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah rilis pada Juni 2024. Melalui Sawadika, Lisa kembali bersiap menyapa penggemar dengan karya baru sebelum AP Press Play yang akan dirilis pada bulan Oktober mendatang. Rangkaian perilisan ini menambah daftar aktivitas musik solo Lisa setelah perjalanan panjang bersama Blackpink dan juga berbagai proyek lainnya. Sekian untuk update Info Pro 2 dan informasi-informasi tadi dapat kamu baca ulang di www.rri.co.id.
1: Info Pro 2.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Baru-baru ini aja, sorry saya agak sedikit kudet sama Janebi ini, teman-teman Pro 2. Itu yang saya bilang, baru-baru ini aja tuh kayak saya agak kealihkan ke Janebi. Kenapa? Karena pertama ada satu lagu yang bagus tapi saya masih nyari itu lagunya apa. Jadi masih ekspor terus gitu teman-teman Pro 2. Dan kemarin saya sempat ngeliat juga info dari si Janebi ini, ternyata tuh mereka ngedonasiin juga gitu teman-teman Pro 2, ngebantu saudara-saudara kita yang ada di NTT lewat donasi mereka. Jadi kayak mereka, pokoknya kayak apa gitu deh, pokoknya ibaratnya aja, tapi saya lupa agak-agak sedikit miss sama infonya. Ibaratnya aja tuh kayak, bukan ibaratnya, ilustrasinya tuh kayak konsernya Janebi terus didonasikan untuk korban bencana di NTT, kurang lebih kayak gitulah teman-teman Pro 2. Tapi saya lupa itu tuh apa yang didonasikan gitu teman-teman Pro 2. Intinya kayak gitu. Jadi kayak lagi mengeksplor Janebi, dan kalau ditanya kayak gimana-gimana, saya belum begitu bisa ngejawab gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi ada satu lagunya dia yang FYP terus-terusan enak banget, tapi ya itu dia tadi, saya lupa. Setiap kali lewat ya cuma nikmatin aja, nanti lewat lagi nikmatin aja, lupa nge-save gitu teman-teman Pro 2. Itu lagunya lagu apa gitu teman-teman Pro 2, please yang mungkin udah tahu Janebi dari lama boleh konfirmasi, kasih tahu Fajar di WhatsApp-nya Pro 2 FM.

Menuju ke 19.30, a.k.a. setengah 8 malam, kita punya Nadif Basalamah, teman-teman Pro 2 bergema sampai selamanya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Soalnya judulnya Arjuna Mencari Cinta ya, berarti ya mengembara kan teman-teman Pro 2. So flashback hitsnya Pro 2 FM ada Dewa 19 nemenin kamu di 19.40. Okay, mungkin di sosial media kamu juga lagi rame pembahasan soal singkong untuk, bukan singkong, tepung ya. Tepung untuk pemadaman karhutla gitu teman-teman Pro 2, memadamkan api pakai tepung. Tapi itu ternyata nggak cukup sampai di tepung aja ya teman-teman Pro 2, itu masih ada lanjutannya lagi. Kayak pembahasannya tuh sempat saya ngeliat secara akurat dan itu udah dibuktikan ada gitu teman-teman Pro 2. Terus yang muncul lagi adalah singkong. Singkong juga ternyata bisa teman-teman Pro 2, di mana kali ini BRIN lagi mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi penanganan karhutla nih teman-teman Pro 2. Dan ternyata gagasan tersebut ya mungkin-mungkin aja diterapkan. Sekali lagi ya, mungkin teman-teman Pro 2 ya. Gitu. BRIN juga telah berkoordinasi teman-teman Pro 2 untuk nyiapin penerapan pemanfaatan singkong, tapi masih menunggu perkembangan persiapan teknisnya bakalan kayak gimana gitu teman-teman Pro 2. Jadi balik lagi ya, memang masih dikaji lagi. Oke, please teman-teman Pro 2, kalau sekiranya kamu tuh kesabarannya setipis tisu, kalau ngelihat info, kalau ngebaca info, kalau ngedengerin info, itu tuh didengerin sampai tuntas. Kalau misalkan kamu nggak mau setengah-setengah, dicari kelanjutan infonya ya teman-teman Pro 2. Kenapa? Ya kamu sama juga kayak saya kali ya. Sekarang tuh kalau dengerin info dikit, dengerin headline dikit, dengerin berita sepotong dikit, bawahnya tuh udah emosi aja gitu teman-teman Pro 2. Jadi biar nggak emosi dan kita bisa mikir tetap sehat, pakai akal pikiran yang oke gitu teman-teman Pro 2. Tanpa marah-marah, tanpa misuh-misuh, tanpa ngamuk-ngamuk gitu kan ya. Jadi harus nyari informasinya selengkap-lengkapnya.

masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, semoga hidup kamu juga bahagia gitu ya, teman-teman Pro 2 barengan sama kita-kita. Yeah, kita-kita gak tuh. Oke, masih barengan sama Fajar untuk nuntasin sore ceria teman-teman Pro 2. Ini sekaligus info terakhir dan ini, habis ini closingan aja. Kayak apa gitu ya closingan teman-teman Pro 2 ya. Mau ngomongin soal Avengers Endgame yang encore teman-teman Pro 2. Jadi Avengers Endgame encore ini dipastikan bakalan comeback ke bioskop Indonesia September, berarti bulan depan. Agustus, iya benar September. Dan itu gak lama lagi teman-teman Pro 2, di mana cinema XX1 ya, kali-kali X kalau orang-orang Jabrax bilang. Jadi cinema XX1 udah mengkonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut, teman-teman Pro 2, di mana film ini pertama kali dirilis tahun 2019. Terus kembali membawa kisahnya para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta itu menghilang gara-gara si Thanos itu ya. Iya benar enggak sih? Ya kan, benar kan? Dan akhirnya para pahlawan yang tersisa berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir gitu teman-teman Pro 2. Meskipun alur utamanya tetap sama, versi yang encore ini tuh menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya teman-teman Pro 2. Marvel melakukan penyesuaian di beberapa bagian termasuk tampilan warna dan adegan tertentu, dan ada perubahan-perubahan kecil gitu teman-teman Pro 2 di salah satu dialog Tony Stark. Berarti kayak kamu harus detail banget nontonnya gitu ya. Kalau misalkan yang gak ngikutin ya kayak, ya sama aja gitu teman-teman Pro 2 ya. Balik lagi ke perubahan yang disajikan ke Endgame Encore, Avengers Endgame Encore ini teman-teman Pro 2, yang paling menarik adalah ada materi baru di filmnya, di mana materi ini tuh durasinya sekitar 4 menit, dan akan ditampilkan secara eksklusif lewat pemutaran IMAX sama Disney Infinity Vision, teman-teman Pro 2. Cuplikan tambahan ini juga disebut-sebut itu tuh berkaitan sama Avengers Doomsday, teman-teman Pro 2. Jadi ibaratnya tuh kayak comeback-nya encore ini tuh nggak cuma jadi kesempatan untuk nostalgia, tapi juga jembatan menuju cerita baru Marvel gitu loh, teman-teman Pro 2. Tapi ya itu dia tadi, cuma 4 menit. Terus kalau misalkan kamu ke bioskop, bayarnya sekitar 60 ribuan gak sih? Apa sekarang udah 75? Terakhir tuh kayaknya kalau hari biasa 35 atau 45 gitu lah ya. Sekitar itu deh pokoknya. Oke, back to ke Avengers Endgame yang emang jadi penutup utama di Infinity Saga, teman-teman Pro 2, setelah perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe atau MCU. Jadi film ini tuh jadi salah satu film paling berpengaruh dalam sejarah MCU ya, teman-teman Pro 2. Jadi lewat perilisan kembali ini, Marvel ngasih kesempatan buat penggemar, buat kamu yang menggemari MCU untuk bisa nyaksikan kembali pertarungan terakhir para Avengers di layar lebar. Versi encore juga bakal menawarkan pengalaman berbeda melalui sejumlah perubahan visual dan materi tambahannya tadi gitu ya, teman-teman Pro 2. Ingat, Avengers Endgame Encore di Indonesia bakalan tayang 25 September 2026. So, Fajar langsung closing aja. Thank you banyak teman-teman Pro 2. See you besok.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

FM RRI Jakarta semua. Produ FM RRI Jakarta. Produ FM RRI 96,3 Wamena ya, teman Produ 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Produ. Barengan sama Salsa nih teman Produ di pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita masuk di MLC Musik Live Chat edisi hari ini teman Produ, Jumat 28 Agustus 2026.

0: FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel, halo.
2: Halo.
1: Gue panggil Yesi aja boleh ya?
2: Boleh banget
1: ya, biar lebih akrab aja gitu.
2: Oke,
1: kan
2: selamat malam dunia.
1: Alright, gimana kabarnya Yesi?
2: All good ya? Sekali. Ini luar biasa.
1: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
2: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
1: Mode hemat ya.
2: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
1: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax iya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
2: Bener.
1: Bikin kesel sendiri jadinya.
2: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
1: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
2: Benar.
1: Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
2: Betul.
1: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
2: Aku kemarin habis dari Malaysia.
1: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
2: Ke Penang, Langkawi, terus
1: berapa
2: ke
1: hari?
2: Ke Kota Baru juga. Uh-huh. 4 hari sih saya ya.
1: 4 hari. Iya.
2: Kayaknya sih sebulan.
1: Wow.
2: Boleh enggak?
1: Kok lama?
2: Lama ya.
1: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
2: Benar banget.
1: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
2: Banyak sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
1: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
2: kedua kalinya? Oh, kedua karena kali. Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
1: Okay.
2: Karena aku introvert banget.
1: Oh iya, really?
2: Iya lagi.
1: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
2: Tapi gak kelihatan ya.
1: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
2: Bener sih.
1: Iya kan?
2: Benar.
1: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
2: Betul.
1: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
2: Wah.
1: Ke tempat baru?
2: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu.
1: Mafa Mifa.
2: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
1: Iya
2: ya
1: sih.
2: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
1: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
2: Iya
1: ya
2: kan?
1: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
2: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
1: Okay.
2: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
1: Iya,
2: kalau
1: iya,
2: bisa ya
1: iya.
2: Kita belajar merendah lah. Gitu.
1: Benar.
2: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
1: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
2: Bener kan?
1: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
2: Betul.
1: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
2: flow-nya kayak gimana.
1: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
2: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
1: Benar.
2: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
1: Yes.
2: Ya.
1: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
2: Bener.
1: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
1: Iya,
2: kayak
1: bener,
2: kita
1: bener.
2: Banyak menggali mereka gitu.
1: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
2: Orang tuh beda-beda ya.
1: Bener,
2: nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan
1: Iya, buka atap itu ya.
2: Iya, itu.
1: Bener.
2: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
1: Iya iya. Oh kayak musik meditasi. Oh really?
2: Lagu-lagu spa.
1: Iya iya iya. Paham paham paham.
2: Atau orkestra. Gue suka.
1: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
2: Kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
1: Aduh. Mulai tuh. Pikirannya enggak malah muncul tuh.
2: Jadi sedih ya.
1: Jadi sedih benar-benar. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya momen aja kali ya, lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
2: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
1: Benar-benar.
2: Ya
1: habis
2: gimana ya?
1: Iya sih, benar. Maksudnya di di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek kan sih?
2: Iya kan?
1: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
2: Yes.
1: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
2: Gila.
1: Biar keren aja gitu loh.
2: Iya.
1: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
2: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
2: biar
1: kan.
2: Biar keren.
1: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
2: Betul.
1: Benar ya.
2: Benar.
1: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
2: Wahai Samudra.
1: Ah itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
2: perlu dua kali tiga kali ya. Ayo aja gue.
1: Ya gue iseng aja.
2: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
1: Aduh.
2: Ya.
1: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
2: Yes.
1: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
2: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
1: Oh, oke.
2: Oke, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
1: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
2: Iya, karena gua cuman ke kafe di Sentul.
1: Oke.
2: Okay. Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
1: Oh ya?
2: Mm-hmm.
1: Wow, oke. Okay.
2: Terus gue mencoba berani gitu kayak, gue mau nyemplung lah. Bukan nyemplung semua ya.
1: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
2: Iya ya.
1: Gue nyemplung gak ya?
2: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
1: Asik.
2: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
1: Oke.
2: Oke ya, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
1: Minta izin ya.
2: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
1: Oh, oke.
2: Okay. Mbak, ada kertas gak? Gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
1: Oke.
2: Okay. Ya iyalah ya, dia gak, dia punya kertas apa lagi.
1: Bener. Masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Oke.
2: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
1: Apa itu?
2: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
1: Contohnya deh, contohnya.
2: Ya kalau sini kan warna biru,
1: benar.
2: Manis gitu ya.
1: Berarti?
2: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
1: Oh wow. Itu sebuah apa?
2: Dirimu di sini berbicara denganku.
1: Aduh.
2: Apa yang kamu sedang pikirkan?
1: Okay.
2: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
1: wow.
2: Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
2: sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya ya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya kan?
1: Iya bener sih. Bener oke okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan
2: bener.
1: Gitu ya
2: gue ngeliat ambience kan ngeliat dulu nih ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan ya istilah biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih,
2: ya
1: bener
2: kan?
1: Sih.
2: Kita kan harus fair aja, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Bener, betul. Kan? Betul. Yang di dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti wow. Proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu?
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah
1: 10.200.
2: Prosesnya ya. Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke okay.
2: Gitu.
1: Oke
2: okay. Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya
2: benar. Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka denger, tenang. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
1: Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live chat.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan. Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah, ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga. Aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Oh, itu sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Lagi Ford itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gua...
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan. Gue gak nge-shoot kan, gak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Oke. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah, itu udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW.
1: Jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Acu. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. nggak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak, akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak, wow ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak, amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir,
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact-fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gue enggak ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma
0: gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa
1: setiap
0: tuh?
1: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari
0: spesifik
1: pendidikan
0: ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama

0: dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata
0: kan?
1: Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Okay. Wah, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah asik. Itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya.
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Bener. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih,
1: yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun,
0: betul.
1: Gue terjun ke dunia layang. Kan gak lucu.
0: Iya benar-benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi, betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu,
1: betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra besok gua cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan.
0: Benar.
1: Kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitu lah gue bikin. Gue kasih situ biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak oh my god.
0: Yeah.
1: Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya.
0: Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takut deh, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut,
1: ya.
0: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra, jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget, gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra. Music Life Chat.

0: All right, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Nama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan. Ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan buka bener, mata.
0: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara iya. Benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pastinya ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu betul. Kan. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam
1: rasain,
0: gitu ya.
1: Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Uh-huh. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya bener. Kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan
0: di
1: pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Iya. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Ya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf ya. Gak apa-apa.
0: Boleh lah kita
1: jujur, manusia. Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, dua minggu aja lah, gak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang udah saya itu aku bikin lagi Yesina The Sound namanya, YCL. Sinestesia, The Sound.
0: Oh,
1: itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke. Wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Seru. Yeah, Sinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan. Ya,
0: bener, itu jadi kayak.
1: Malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya, akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih?
1: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu. Pasti kamu bisa.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu, kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling, itu kan solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gua mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali
0: nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat Kakak Giselle.
1: Iya.
0: Iya, oke. Iya sih sebenarnya sih
1: gak
0: salah ya,
1: enggak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat Kakak. Kira-kira Kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh, wow.
1: Iya, udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa, aku
0: iya
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik udah biasa, ih lu cantik banget gitu. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu, cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh, wow. Itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh, gitu. Ya?
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah, itu dia. Benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
2: Yes.
1: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
2: Enggak.
1: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
2: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
2: ngambil
1: nada dari apa yang didengar gitu ya.
2: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
1: Iya, iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh wow, oke.
2: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
1: Gak simple sih, gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya. Maksud kan? Sih? Iya dong. Gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
2: Oh iya.
1: Gak bisa, gue gak tahu.
2: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
1: Gimana cara tahunya tuh gimana?
2: Yang spesial kan cuma martabak.
1: Aduh. Gak salah sih, telurnya dua tuh.
2: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
1: Oh iya bener, iya bener. Gak salah sih, iya.
2: Maaf, garing ya gue ya.
1: It's okay. Alright, berarti... si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
2: Cari aja ya Yesi Altrivena Waisa Muda.
1: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
2: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan gue.
1: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Yesi kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
2: Silahkan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
1: Benar.
2: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
1: Ya apa sih gitu
2: dong,
1: kan.
2: Iya dong.
1: Ayo healing bareng bisa kali.
2: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
1: Okay.
2: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
1: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, kalau wahai.
2: Kok deg-degan sih gue?
1: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya?
2: Biru.
1: Iya benar, udah.
2: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
1: Biru.
2: Yes.
1: Biru kan?
2: Iya, biru.
1: Oh wow, oke. Okay.
2: Biru putih, biru muda, summer gitu-gitulah.
1: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
2: Iya, ya biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
1: Betul, betul.
2: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak Pak ya?
1: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan, karena bakal membawakan lagu Ea katanya, bukan ya? Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kak Yesi, terima kasih. Thank you so much.
2: Sama-sama, Kakak.
1: Sukses selalu. Kakak untuk next projectnya akan ada apa ini kira-kira?
2: Mau dibocorin di sini nih.
1: Bocorin ya, ya. Bebas dong.
2: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin. Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
1: Oke, menarik.
2: Iya, tentang sunset.
1: Oke.
2: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
1: Nah, itu dia.
2: Wow, itu masuk sih kayaknya.
1: Boleh.
2: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
1: Manis ya.
2: Semanis dirimu, Mas.
1: Asik.
2: Semanis Pro 2 FM.
1: Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu, ditunggu nanti next singlenya, ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama Yesi Altrivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
2: Sudah
1: siap? Alright, gue benar-benar gue setting dulu ya.
2: 5 jam kemudian.
1: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Altrivena dengan Wahai Samudra.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya,

0: Doaku yang menjadi payungmu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Bentar Mi, bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area ini.
3: Mami, Mami, Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dua menang.
6: Yes, Mami.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Jangan

Teman Pro 2 dimana saja berada, terus istimewa yang berdomisil di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogata Kubuluk Matok Hanarogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tradisi mengunyah pinang di Papua telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa prasejarah, hanya penduduk Papua di pesisir saja yang makan buah pinang sejak 3.000 tahun lalu. Buah pinang diperkenalkan oleh manusia berbahasa Austronesia yang datang ke pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua. Bunyi krak pinang bersahutan dengan tawa adalah melodi sore di banyak kampung. Bagi masyarakat Papua, campuran pinang, sirih, dan kapur bukan sekedar kudapan, melainkan permen kebanggaan yang mengikat persaudaraan. Rasanya kadang getir, kadang segar. Sama seperti hidup, semuanya menyatu. Dari pelabuhan hingga beranda rumah, mengunyah pinang adalah bahasa tanpa suara untuk merawat kebersamaan. Bukan hanya soal rasa, tapi soal cara orang Papua saling dekat yang tak lekang oleh waktu.

0: Gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Mas, satu jam ya.
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais. Tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. Lah kenapa berhenti nih? Bah, su habis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, mana telepon sa? Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana kah?
3: Mek, saya bisa minta sapu uang kah? 300.000 tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer toh?
0: Hei, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
0: Sebentar, sebentar ya. Saya cek sapu Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kok tidak bisa masuk lagi? Astaga! Rara, Rara, ada hack sama Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.